Nelson tiba nthelela makhasi ya kwempela mpela mina na kongela na kombela kambe andzi kumi nhlamulo hlamula swo tatana hlamula xikongoto xa hanga ke Marcia na Mercia i vakamashava lava na kona swihandlani valendzi tatanyela xo xikongoto ke kuva hlamurisa yi fika Singora shina 15 minutes, like a son, to take a chunk of a quick and pelam takongo makerekeni.

6 horas na 10 minutos, Cabal Gival, o Kwako Tindle, Vempela, de Tinganima, Druro, Kuva Kempela, Italuan, Tuating, Sango, Italuan, Kambe, Watsuko, Jeruanga, Ingisa, so. Kambini mungana wana yena nambi kereke na uye nambi kubo ubulani vaya kela na ubuli na vona ushuwezani na vona mpela mpela stava tanu ke kula kubo tulu na msala utumla wana na wanya so alwe nesh zimba ngona kulu mkaya mshifunza kulu kasa kulu mtropela kancha nchaike akwe mpela mpela ya natulu na msala kufaya ketilwe ni kambi wana ke utamela hii ni wayuga va utiru na msala ke uye ntu wa hini ke Lulam Sela so, Lulam Salan Sangwana Lulam Sela came, Gamin Quay and Melan Kwa Kempela Mukset Mutabam, Mukungama Akerker, Taba Kempela Mutuni Sangamunteker,

Tana moya wakushwenga ingise kempela Yerusalema uva ukatekisa vana va wena kempela lava batakumna va kulambetela ka sonto nyamuntlha mayelani kuva kempela va hlangana na wena kambe hlangana na vona kempela leswaku va muta va mutsunisa swin'we nyamuntlha kempela yi nga sonto yi vulavula kasi i sonto leyi yi nga ya risiku 12 eka mawani lembe 2025 ni rin'we nakona ke loko u ri ndleleni ka ku va u kongomana ekerekeni u nga rivali ku va u teka bibele i nga yena ke museketelo wa wena nakona mpelampela swi na risima ngopfu swinene swa ku va loko ke u kongoma le kerekeni handle ka ku va ke u tekile a bibele la wena u va u swi kota ke mungset leswaku va u va u endlaku hinkwaswo ku va mpelampela u fika na ka hale nkarhi leswaku va u ta va u hlangana na vamakwerhu u pfuxela na vamakwerhu mo ke mi nghena a xikhongotweni na mutiva andzava ku sakero ku na loyi wa ka ri ku nga titwi khwatsu mi fanele ku va nakona mu mi khongela leswaku va swi mu yantswela hi ta va hi ku nyika tanike arsimu kumbe tinsimu ta kereke lavetela 7 horas ku va hi ku nyika mongo ya ntirho national 7 horas na 27 minutes.

Katikisi wanata tana ninga mujoyi vunanga kela shikatolika lutalana nalipazingala tana keni mungisitu mailan kubami vai pangala tana ka santule ya nyamuntle tunisa shikwembu kamungarwalu mungisitu kwa kempela rishike risheke kufanala kubawola msale nkwashu kambe shina risima mbe kubake usukorula msiriri kuba utakuma kukweba chani mailanuni kuba kempela mungisitu uba ulula msala anjang wa wena kambe ile swike sitaku na sitsekisa ngopfu swinene ka kuva u lulamisela anjang kuva na wona u ta va u ri hi ndlela leyi yinene kambe ke nyamuntlha ile ka sonto ya 15 eka Carlo utaku na irwa kuba kutwaltsiwa xikwembu kuba kempela xiva xi nyikelele nwana wa xona kuba afa exihambanweni ka kuta ulucha mun'wani ni mun'wanyani lana kempela switaku na swini nhlengelo ngopfu swinene nakona ke ilana itaku na karsiku ra nyamuntlha na i kumbula amarito lawa mataku kambe ka buku la Isaías eka buku la mapostolo Paulo eka ba Romano nambe kuba kempela ikuma evangelia Mateo leswi switakuke na switakisa ngopfu swinene nkarhini wa kona lowo Yesu lwa sikeke ekaya mairan kuba aya tsama la kusuhani ke ni qhibi lana kutaku na iri indlela ya kuva aranganyitiwa ke xitshungu xitshungu lexi a xikumeka na xi tshamiri na yena lweyi a vuleke swinyingi nakona kempela na a ri indlela kuva a vula leswaku va ku humile mubyali mayelana ku va a ta va a byala ambewu kokwalaho ke na wena mungiseri u fanele ku va u byala ambewu ya wena ekaya ka wena marina ni leswi yelelaku ni vukreste kusakempela wena u muchumayeli wena u munhu lowu fanele ku va u fakaza nakona a vule leswaku va fambanini mu va mu huwelela a rito leswaku va mi ta va mu dyondzisa van'wani kambe ke I swinene ku va u nyimela eka yena.

Sinene kempela kuva kunyimela unyimela ika osi nakona loko ichukisa ika buku leri bulumbako Isaia kombi Isaia ilana kutako na kuvulwa maratula mavula kulesha kuva mina imina lwe osi kusanze fana nzi nimfula mbe unguva ndisho shitakuke na switele tilweni kambe swi fanele kuva swithelela na swinga bindzulanga ikokolawo ikolawo kempela swikona kumbe ndzi kona leswaku va mbewu yi va i byaliwa i va leyi ta kumpela na i nyikiwa eka ku va i ri a xinkwa xa ku va ke xi ta va xi yamukeriwa hi mun'wani ni mun'wanyani. 6:42 hi ta va hi ya mahlweni kempela na hi pangalatana hi mpfunanga ku lavetela 7:00.

Asha kampela isha karimwa kuna vaka mina vaka lwia kambe ku hinkwavo ke ufanele ku va uva khoma hi ndlela ya kufana ufanele ku va kampela uva u yamkela hi ndlela yin'we ke maukazani kambe swi na risima ngopfu swinene ku va u va na xihlonipho ngopfungopfu ka ku va ke u ta va u tshembisa vutomi rinene kambe ke loko ku ni leswi ta ku na swi phazamisa ndyangwini swa fanela ku va mu swi lunghisa hi mabulo famba kwatsi wena ke maukazani wena marhumekani Alo Inordino Chambale.

Kuna Yehova vnangakel takuna Justine Obaka lokwako va zamili na novierage na 48 minutos kuba kempela ita salsana mukserka zibana le isungune kenkari wa 4 horas na 55 minutos loko kempela ni yamkelele michin kamana kloro kusikela emisor provincial en yambala wa ke va tiseke avo hashi dampunzu eka mishu wa kubikar sikura nyamuntla Santo risiko makumambiri na mbiri eka mauwa nirembe makumambiri nklani lingwa esinkora jibe kunyika maungu ya antena nasionali vya nivunanga mabulu ya shingano kula batila sinkora jina 45 minutes shingone mintati kuba ke ita kunyika nongonoko matimu ya siku Sesi ora jibe bilkanka maitani unanga ja tekrek kuya fika seti ora j. Lana ke kunika kumangu antena nasional buya ke ni nongono kori tu la chitlank kambe I oito ora jibe mangu ishi changana. Ive unanga mapule shingani novi ora shkunika mangu antena nasional buna wana kambe ishi changana. Ive udanga la salantalan ma bulu ni minzatsi kutafika lonkarim. Frederico Mabunda na Rostino Botel la batsalatsa ku itla ntla ku kwalo radio msabika ya usibeka ke ku kupangala tse ka mishi ya nyamunta ndi ku mitirela le shitiche ku fika la tindla la le tinene salanke ni vana glory va le rimi la shiputuke sim

Loko hi khoma meya finali ya ku sangula laha ku tubela France ni Spanya ku kumeka leswaku va bilile a tlhanu ni manharu ni kutani a makumanharu ni tlhanu ni manharu makhati hulawula hi 38 verses aka matimu ya vona a tlawa wa Spanya ni France ku kumeka leswaku a tlawa wa Spanya hi wona nga wina a 18 verses 13 verses ya winile France kasi va ringanile a 7 verses tshamela lego ku oneka leswaku a mitlawa leyi yimbirhi hi yona kunene yi kumanaku makhati yo tala kasi mihlakano leyi ya ku mbitisela a tlawa wa Xipanya hi yena a tolovelaku a ku wina loko hi cukisa va kumene aka semifinal ya Liga des Nations hi 2005 hi hlakano lowu wu nga maheka a ku hundzi malembe yo tala a tlawa wa Xipanya winile hi 5-4 kasi loko va kumene hi 2004 a Xipanya winile hi 2-1 aka semifinal ya Eurocopa kasi hi 2021 kona ka Liga des Nations a Xipanya hi yena nga biwa hi France hi 1-2 hi wulawula hi mihlakano leya ku mbitisela kote hi wulileku va bilile 38 verses 18 verses ya ku wina Xipanya ni 13 verses ya ku wina France kasi 7 verses hi le va nga ringana.

17 horas ni 4 minutos, magambo ya mihlakano ya utanya tamira ka siku legi ga nyamuntlha kunga hekali hita ulaula hema pikizana ya kutilungisela ka provinsia ya ka Maputsu kutakumeka aka mihlakano ya utanya tamira ravi galumu zikoleni kunga hekali hita kutivisa hi shungetano hi kutulungisela ka provinsia ya Kamaputsu.

vinthu chenjotsakisangu tukambe animanikile nchisinya khani ziva umngano wamene wokukhaya umtini manje ya nati ziva to awo wasinya futhi kulavika kunigondisa phela ngosa anti wanyami khani tikuti amphena kuti thadivikide mwana ditsimbiti njani umngano wamene awo kukhaya umtini andamine divikide tsimbiti kwati ngutu tati neno nimanikile nicho mana sikambe luseleni ngama nimane mano tamaneni kambe jane maferiane ey andivikide mwana ditsimbiti kwati akwana manenga nicho mama fere nyafushela vavovo vatitiya nene mafere kona nimbima heta ndiukhalumwe unamanika nchitsula mikhalo ya inye ngutu tati nene buruso ana dzatona mbili vikidi ditaku dinamanika dichitsimbira kwati kambe phena mngana wamene ingandigera ukukhaya umtini tinilisima kuve kuhimama tepese kamkama wa maferia anikamina tinilisima ngutu tati nene onkosa onkamulemako matepeseni inkamuhimanake kuhixikhumbula dosi tilehingamaneka hixigonda anikamina tinilisima ngutu tati nene onkosa nkamuhimako matepeseni inkamuhimaneka kuhixikhumbula dosi tilehingagonda msana khea inkamuwo tula makadernu hi la kuvona to khenepera ku mahatiya kulaveka ku hima hatiya ndyangu wo nkamule umaneka ku uxigonda uxikhumbulela dosi tilongamaneka uxi gonda agari khea ndyangu mama tepese tinilisima ngukwani huko nkamuhimaku mafera phela vaprofesori vatshumela va hininga matepese ya mange pale kuxitsa mtini hi sidivali tilehingamaneka hi xigonda kambe akuva mungana wa mina uximaneka loko uxitisa to khen u lava ku phindisa mafera ya wena u singa mtini i tshuku ku u teka makaderini wa wena u teka ni mabuku ya wena para ku konkhe u nomaneka u ri kona u maneka u cimaha matepese kasi konkhe hina tsilo ya burisana va nga na vatu va

Nicho parabéns, parabéns, kavotsa vangatsangatsa malembe kadi sikuda nyasi divikije ya kumbe mchimawa. Ni wanavelela matomu ni makateko. Ngutu nicho parabéns, parabéns kaka Inara, angamanika tsangatsa malembe kadi viki de ondia. Nicho parabéns, parabéns ka Justino, angamanika achiva ni dilembe dadi, pene wanavelela matomu ni makateko.